0: Kalau numena, sawa, bilam tanj naruk yang meren, gamar nana kabu anak pus nanti nak nafaran jarore ni.
1: Cai tak kuam mama seulan amren ni. Fan bawak ita pewet tiana. Satinderan nama kau nepenaran ani.
0: Kamso nama ni ze, tiang me pus nanti pus nuais.
1: Fain nak kuar musan maswai, marat tiaz ni cermam.
0: Aisa me ana anyawe, saya fatung tik. Enrasa kanu me na luvan dewata.
1: Pamanin nak kuzanya cia fela mama micau.
0: Enrasa van rup kuzan sa trate me na.
1: Enyarku.